0: Alternative hier FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Mamma ke fadem bappa ves tuttu dari flu velum gaya tuttu dari flu ge kantata koddinum ga vagutu heda kurumaki muhimu kame mamma ke fadem bappa ves dari flu ayaku vagutu heda kurumun ailan ituru ufa vir kame geneste e ailaki furihama ailaka vegende